0: kakak. Aut wah.
1: Iya iya iya iya iya iya iya iya. Eh kan Cenayaga. Aku margi. Di daerah. Iya mah eka seuran nganggo ebasa daerah. Aku kitu na pribados badai ngahaturkan ere bunuhun laksa ketika bingah. Langkung tipayun ngahaturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aukwah. Aku kitu na parantos patepung lawung pamprok jongok patepang rarai kalih tirombongan surya medal iya anu dipimpin aku bapak udung. Aukwah. ulah kirang ngahapunten sabudaya kalepatanana bilih kirang tatana kirang titikna kirang dudugana kirang priyogina mugi agung cukup lumur angkasuhun jemar hampuran katedah rehna oge ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sadayana para bapak kalih para ibu oge para murang kalih sadaya anu parantos sami hadir kana riungan ieu. Ku kituna disuhunkeun epi doana mugi-mugi anu diselametkeun ieu sing dijauhkeun balaina diparetkeun rejekina sing ginanjar rahmat panger. Aduh. Iya. Kan Cenayaga ulah bosan-bosan. Sabab ditilik ku kaula tidak tadi ieu teh saha geuningan manik ieu. Kunaon geuningan nu geulis teh mekno asa ruksak-ruksak teuing teh kunaon eta salira nepikeun ka peot kitu

tegening soca teh anu sakitu cereletna ayeuna mah janten beler kunaon nu eta irung kunaon jadi lintuh kitu. Naha geus lila jeung Akang teh papangih teh pamrok nyampe tepang raray. Eko kituna sanajan geus jadi ruksak tapi tetep panutan Akang. Dina waktu ayeuna ku Akang moal di itu ieu moal di sia-sia yap ka dieu nek dong ya. Ai kan sanayaga. Ai suganti Dewi Sintawati jadi ruksak teh. Ai teh anak tukang Sahroni geuning. Ai tuh. Iya. Ai kan sanayaga. Ai kumargi mas kene seueur. Dulur-dulur atanapi adi-adi anu baris ngahibur ka para bapa kalih para ibu. Ku kituna mangga urang lajeng geuneuy. Sudah siap? Ai mari.

0: ramai sama-sama makan bakso sama saya. Bolehlah memesan apa saja.
1: Puyung hai, kue tiaw, cuy kek goreng, bakmi goreng, yang paling enak bakmi pangsit
0: dan bakmi bakso. Jalan Sabang, Senen tempatnya bakmi pangsit dan bakmi bakso. Siapa suka sudah sedia, siapa suka sudah sedia bakso.